0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengapa pendeta perlu didoakan? Pendeta perlu didoakan juga, demikian pendapat Bill Bruce dalam sebuah artikel dengan judul yang sama. Berikut ini tulisannya yang saya anggap sangat penting, sehingga dengan izinnya akan saya bagikan dengan Anda. Kita mengharapkan pendeta kita untuk mendoakan masalah dan keperluan kita. Itu memang sudah sepatutnya. Tapi siapa yang berdoa untuk kebutuhannya? Ia juga adalah manusia yang membutuhkan doa kita. Sebuah rombongan pendeta-pendeta Amerika bertanya kepada Charles Spurgeon apa rahasia dan kesuksesannya. Untuk menjawabnya, Spurgeon membawa mereka ke lantai bawah dari gedung pertemuan itu dan dengan perlahan membuka pintunya. Rombongan itu melihat ada 400 orang yang berdoa meminta berkat dan kuasa Allah agar turun atas pendeta mereka yang akan berdiri di mimbar dan menyampaikan firman Allah pada malam itu. Itulah, tuan-tuan, rahasia sukses saya. Tak peduli sebaik apa Anda menggaji, memuji, atau bekerja sama dengan pendeta Anda, hanya lewat doa yang sungguh-sungguh dan dilakukan secara strategislah ia bisa dijadikan pelayan yang efektif oleh tangan Allah. Setiap pendeta perlu doa untuk kebutuhan pribadinya, untuk kebijaksanaan dan kekuatan rohaninya, untuk keluarganya, serta untuk pelayanannya kepada jemaat. Karena kita hidup di dunia yang fana ini, berdoalah agar pendeta Anda tetap memandang kepada Allah dan melayani dengan sepenuh hati, dan tidak sombong karena kesuksesan atau tertekan karena kegagalan. Berdoalah agar ia ingat bahwa orang Kristen berbaris dalam langkah yang unik, bahwa sistem nilai kita berbeda dengan sistem nilai dunia. Seorang pendeta dan keluarganya seolah-olah hidup di dalam akuarium. Maka dari itu umat Allah harus berdoa agar mereka sebagai suami dan istri akan setia satu sama lain, agar ia berumah tangga secara alkitabiah, mencari hikmah dari Allah dalam mendisiplinkan anak-anaknya. Berdoalah juga untuk keseimbangan dalam waktu dan perhatian bagi anak istrinya, agar ia bisa memberikan kepemimpinan rohani yang baik bagi mereka. Seorang pendeta dan keluarganya menghadapi pencobaan dalam hidupnya sehari-hari. Saat-saat mereka merasakan stres, tekanan dari sesamanya, dan juga serangan dari iblis, karena mereka adalah sasaran yang berharga bagi musuh kita. Sebaliknya juga berdoalah agar para pemimpin gereja bisa menyadari akan kebutuhan rohani, jasmani, materi, dan sosial dari pendeta Anda dan keluarganya, sehingga mereka tidak terlalu banyak disibukkan dengan urusan hidup sehari-hari. Para pendeta mengalami 3 jenis godaan dari iblis, yaitu hawa nafsu daging, mata, dan kesombongan, sama seperti orang biasa. Berdoalah agar pendeta Anda terus menyadari bahwa kemenangan hanya datang dari Kristus, agar ia dapat memiliki dan menggunakan senjata-senjata rohani untuk menghadapi perlawanan, penindasan, dan penyusupan dari iblis. Berdoalah agar ia bisa membangun lingkaran dekat yang berisi para pemimpin gereja yang bisa mengawasinya, dan agar ia bisa menumbuhkan persahabatan dengan setidaknya 1 orang yang saleh, baik dari dalam atau luar jemaat, yang kepadanya ia akan bisa terbuka dan bertanggung jawab secara rohani dalam semua bidang kehidupan dan pelayanannya, bahwa ia akan sadar betul akan akibat dari tindakan-tindakannya terhadap kesaksian bagi Tuhan kita, terhadap gereja secara umum, dan terhadap para pemimpin dan jemaat gerejanya sendiri, serta terhadap dirinya dan keluarganya, dan yang paling penting, terhadap tanggung jawabnya kepada Allah. Demikianlah, pendeta juga manusia, dan manusia yang terbaik sekalipun tetaplah hanya manusia. Tapi jika kita menuruti tulisan Bill Bruce, betapa besar perbedaannya bagi para pria dan wanita pemimpin Kristiani dan juga bagi umat yang mereka layani. Tambahkan 2 kali lebih banyak doa dan kurangi setengah dari kritiknya, maka perbedaannya bisa sangat besar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap.

Akademik 2026-2027, Program Studi Sarjana, Akuntansi, Manajemen, Hukum, Sosiologi, Ekonomi Pembangunan, Ilmu Komunikasi, Sistem Informasi, Teknik Industri, Informatika, Biologi, Arsitektur, Teknik Sipil, Teknologi Pangan, dan Kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM. Petra FM.

0: Hai, Karmu lagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
1: Inspirasi iman Kristen berjudul Komunikasi yang Terlupakan. Sahabat Petra, maukah Anda mendengarkan khotbah, ceramah, atau motivasi yang sangat bagus dari orang yang sangat menjengkelkan Anda? Sebagus apapun khotbahnya, jika Anda jengkel terhadap orang tersebut, maka khotbahnya tidak lagi enak di telinga Anda. Semakin bagus khotbah tersebut, justru semakin munafiklah orang tersebut di mata Anda. Nah, berpijak dari hal sederhana tadi, seorang pemimpin harus menjadi orang yang berkarakter dan berkepribadian menarik jika ingin perkataannya didengar orang-orang yang dipimpinnya. Roger Ailes, seorang konsultan komunikasi untuk Presiden Ronald Reagan dan Presiden Bush, menyatakan bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam berbicara di depan umum adalah sifat yang menyenangkan. Apabila orang menyukai Anda, maka Anda akan didengarkan. Sebaliknya, jika mereka tidak menyukai Anda, maka Anda akan diremehkan, diabaikan, atau ditolak setiap pesan yang Anda sampaikan. Jadi, kalau ingin menjadi pemimpin yang efektif, di gereja, di tempat kerja, di organisasi, maupun di sebuah instansi, maka kita harus menjadi pemimpin yang berkarakter dan disukai oleh banyak orang. Untuk disukai, banyak orang tidak perlu harus berusaha menyenangkan semua orang, karena itu hal yang jelas tidak mungkin bisa dilakukan. Bagaimana kita disukai oleh banyak orang? Ternyata bukan karena kita rajin memberikan hadiah kepada mereka. Banyak pemimpin yang royal terhadap anak buahnya ternyata tidak mendapatkan loyalitas yang sebanding. Maka kunci agar kita disukai adalah punya karakter dan kepribadian yang menyenangkan. Semakin kita berkarakter, semakin kita dicintai, dan semakin perkataan kita didengar oleh mereka. Inilah salah satu seni komunikasi yang sering dilupakan banyak orang, termasuk mereka yang sangat hebat dalam berorasi. Tidak ada komunikasi yang lebih efektif daripada karakter. Semakin kita disukai, semakin perkataan kita didengar. Kitab 2 Tawarikh pasal 21 ayat 20 firman Tuhan berkata, ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

105,7 Petra FM, masih di Embun Pagi sahabat Petra. Sekarang sudah pukul 7 lebih 42 menit dan kami berharap semua sahabat Petra yang hari ini beraktivitas di rumah maupun di luar rumah atau sudah ada di jalan kota Yogyakarta tetap bisa merasakan damai sejahtera dari Tuhan, karena memang Dia adalah Allah yang setia, Allah yang selalu bersama dengan kita semuanya. Nah sahabat Petra, kami juga ingin mengucapkan selamat berlibur ya, bagi Anda yang mungkin datang dari luar kota mengantar anak atau cucu yang sudah liburan kembali ke kampung halaman, ya kami berharap Anda bisa menikmati liburan di kota Yogyakarta ini dan bisa menikmati suasana Jogja. Barangkali juga ada kenangan-kenangan yang Anda bisa temukan kembali untuk membawa kesegaran dan kebahagiaan bagi Anda semuanya. Dan semoga keberadaan Anda di Jogja untuk berlibur itu sungguh-sungguh memberikan berkat bagi Anda semuanya. Dan Anda yang beraktivitas karena liburan ya sudah ada, sudah terima rapot mungkin, ya semoga semua hasilnya juga baik dalam anugerah Tuhan. Dan sekali lagi juga kami mengucapkan selamat berjuang untuk Anda yang sekarang ini sedang mencari sekolah atau tempat pendidikan di jenjang yang lebih tinggi lagi. Semoga semuanya bisa tercapai dalam anugerah Tuhan, sahabat Petra. Nah, sahabat Petra, ya, ketika kita berharap sesuatu, ya seringkali kita membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri tentang apa yang terjadi dalam harapan kita. Tetapi seringkali kesimpulan-kesimpulan itu hanya didasarkan pada hal-hal yang ya sebutlah itu datang dari perasaan kita. Kok Tuhan begini, kok Tuhan begitu, gitu ya. Tetapi mungkin juga Tuhan ingin kita ini juga menunggu sesuatu dan juga menantikan kehendak Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Maka sahabat Petra, mari kita belajar bersabar dan berharap kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang sekarang ini kita harapkan. Semoga itu menjadi kebahagiaan dan sukacita bagi kita semuanya. Terima kasih juga untuk sahabat Petra yang sekarang ini sudah merequest lagu-lagu rohani. Ada Pak Hari, ada Bu Sri Rahayu, ada Pak Adi Purwanto, ada Bu Ana Irawati, dan sahabat Petra yang lain. Terima kasih untuk request lagu-lagunya. Semoga lagu-lagu yang kami putarkan itu dapat memberkati Bapak Ibu semuanya dan juga sahabat Petra yang mendengarkan Bun pagi ini. Sahabat Petra, kita lanjutkan. Ada satu lagu dari VOG ya, Berubah.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah berada di ujung program Bun Pagi hari ini. Terima kasih sahabat Petra sudah setia bersama dengan kami di program Bun Pagi. Kami ingin mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Semoga sahabat Petra bisa menemukan pengalaman-pengalaman indah dan menarik, penginspirasi bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Kami pamit sahabat Petra, dan kita akan bertemu kembali besok di jam yang sama. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.
1: 105,7 Petra FM.

0: pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Romantisme dalam rumah tangga sangat diperlukan untuk tetap menjaga kelangsungan rumah tangga Anda. Saat Anda merasa jatuh cinta dan dicintai, sudah barang tentu Anda akan merasa tulus ikhlas memberikan semua yang ada pada diri Anda secara total kepada pasangan Anda. Menjaga romantisme dalam pernikahan sangat dibutuhkan oleh setiap pasangan suami istri sampai kapanpun, tidak hanya pada saat awal pernikahan saja. Sekedar memberi bunga, kado, mencium pipi, menggandeng tangan, saling memuji atau mengajak berjalan-jalan menyusuri tempat-tempat yang romantis akan kembali memancarkan rasa cinta Anda kepada pasangan Anda. Tentu saja, tujuannya adalah agar pasangan suami istri merasa semakin erat dan saling membutuhkan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, jagalah selalu romantisme dalam rumah tangga Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-542-0277 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11000 Jakarta. Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.
2: From Jalan Damai Jogja, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andrew.

tu jaya raga apa.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Jeje, kunan. Menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan, berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai. Ada yang menjawab, kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang. Kelompok yang lain menjawab, kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut. Dan ada pula yang menjawab, saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai. Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang, berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air, berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat, berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang, berarti kalian lebih mengutamakan keamanan. Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bagunan. Jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif serta keberanian kita menghadapi semua itu, tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan hitung, action, dan sia-sia, belajar, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan.
6: FM.
7: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
8: Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Talang, insya Allah. Ombak besar dan ombak kecil.

0: di tengah samudra yang luas. Saat air laut pasang, tampak ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar, tertatih-tatih mengekor di belakang hembusan ombak besar. Si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. "Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu, mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu." Ombak besar pun menjawab, "Sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya." "Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa?" timpah ombak kecil. Ombak besar meneruskan, "Memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku. Kuat, gagah, dan perkasa." Pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos, "Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal," dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah, sedahsyat ombak besar di samudra nan luas, siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Metro FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: 寻找工作 ，mencari pekerjaan. Alkisah, seorang pemuda sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia sudah berhasil lolos di tes-tes pendahuluan, dan kini tiba saatnya dia harus menghadap kepada pimpinan untuk wawancara akhir. Setelah melihat hasil tes dan penampilan si pemuda, sang pemimpin bertanya, "Anak muda, apa cita-citamu?" "Cita-cita saya, suatu hari nanti bisa duduk di bangku bapak," jawab si pemuda. "Engkau tentu tahu, untuk bisa duduk di bangku ini, tentu tidak mudah. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Betul kan?" Si pemuda menganggukkan kepala, tanda setuju. "Apa pekerjaan orang tuamu?" lanjutnya bertanya. "Ayah saya telah meninggal saat saya masih kecil. Ibulah yang bekerja menghidupi kami dan menyekolahkan saya. Apakah kamu tahu tanggal lahir ibumu?" Kembali dia bertanya. "Di keluarga kami, tidak ada tradisi merayakan pesta ulang tahun. Sehingga saya juga tidak tahu kapan ibu saya berulang tahun." "Baiklah, anak muda. Saya belum memutuskan kamu diterima atau tidak bekerja di sini. Tetapi ada satu permintaan saya. Saat di rumah nanti, lakukan sebuah pekerjaan kecil, yaitu cucilah kaki ibumu. Dan besok, datanglah kemari lagi." Walaupun tidak mengerti maksud dan tujuan permintaan tersebut, demi permintaan yang tidak biasa itu, dia ingin mencoba melakukannya. Setelah senja tiba, si pemuda membimbing ibunya duduk dan berkata, Ibu nampak lelah. Duduklah, Bu. Saya akan cuci kaki ibu." Sambil menatap takjub putranya, si ibu menganggukkan kepala. "Anakku, rupanya sekarang engkau telah dewasa dan mulai mengerti." Si pemuda pun mengambil ember berisi air hangat. Kemudian sepasang kaki ibunda yang tampak rapuh, berkeriput, dan terasa kasar di telapak tangannya itu mulai direndam sambil diusap-usap dan dipijat perlahan. Diam-diam, air matanya mengalir perlahan. "Ibu, terima kasih, Bu. Berkat kaki inilah, Ananda bisa menjadi seperti hari ini." Mereka pun saling berpelukan dengan penuh kasih dan kelegaan. Dan keesokan harinya, sang pemimpin berkata, "Coba ceritakan bagaimana perasaanmu saat kamu mencuci kaki ibumu." "Saat mencuci kaki ibu saya mengerti dan menyadari akan kasih ibu yang rela berkorban demi anaknya. Melalui kaki ibu saya tahu bahwa saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi membaktikan diri kepada ibu saya." Mendengar jawaban si pemuda, akhirnya sang pemimpin menerima dia bekerja di perusahaan itu. Karena sang pemimpin yakin, seseorang yang tahu bersyukur dan tahu membalas budi kebaikan orang tuanya, Dia adalah orang yang mempunyai cinta kasih. Dan orang yang seperti itu pasti akan bekerja dengan serius dan sukses. Seperti kata pepatah mengatakan, Tian Tang, Sizai Mama de Jiao Xia. Surga ada di telapak kaki ibu. Ungkapan ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Memang, kasih ibu tiada tara. Saya yakin, jika kita mendapatkan restu, apalagi didukung oleh doa ibunda, tentu semua itu merupakan dukungan yang mengandung kekuatan luar biasa, yang memungkinkan apapun yang kita lakukan akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Selagi orang tua kita masih hidup, beri perhatian, layani mereka, dan cintai mereka dengan setulus hati.
6: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
7: Petra FM.
0: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Basa UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.7 FM
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja

0: Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Wetra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya, saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu endingnya ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM,
4: The Voice of Love.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
4: Love and Inspiration
5: Petra 105.7 FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM, Spasi, Jogja.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin

0: B, memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutekno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutekno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut?

0: kejujuran, dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini. Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
1: selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Petra FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7 FM.
7: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cukup.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya, kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota PT CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cukup.

0: hari Minggu di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Ada satu ayat dalam Alkitab yang sangat menarik sekali dari Amsal 27 ayat yang ke-9 dalam bahasa Jawa. Saya sangat tertarik dengan ayat dalam bahasa Jawa ini. Mari kita akan baca. 1, 2. Gondoarum lan lengowangi gawe sendenge ati, nanging karubetan gawe bubrahing pikir lan ngilangake tentreming ati. Coba, ada kalimat yang begitu indah tentang minyak wangi. Gondoarum lan lengowangi gawe sendenge ati. Ayo persembahkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sudah, supaya kita bisa mempersembahkan dalam dari seumur hidup kita segala sesuatu yang harum. Katakan, semua yang harum harus saya persembahkan kepada Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi Dia. Sebagai kosok balini, ya, nanging karubetan gawe bubraing pikir lan ngilangake tentreming ati. Tuh, mau pilih yang mana? Kita mau pilih yang mana? Kita mau bubrah hati kita, pikiran kita, menghilangkan ketentraman, damai, sejahtera dari hati kita. Saudara, ini pilihan. Amsal 27 ayat 9 ini pilihan. Engkau mau memberi gondoarum lan lengowangi, atau engkau ingin membuat bubraing ati lan pikir ngilangake tentreming ati. Kalau sudah kayak begini, saudara, uang saudara yang banyak gak akan bikin senang saudara. Gak akan bikin rebutan nanti. Kalau gak pasangan hidup saudara merebutkan, anak-anak saudara merebutkan. Kalau bukan anak-anak saudara merebutkan, bukan pasangan hidup saudara merebutkan, orang lain yang akan merampok. Kenapa? Karena engkau tidak bisa mempersembahkan gondoarum dan lengowangi kepada Tuhan. Mumpung kita masih dikasih kesehatan, masih diberi kesempatan. Jangan cuma mikir, aku harus dapat uang, aku harus berhasil, aku harus bisa nyimpan uang. Sudah, hatikan. Ketika engkau dan saya meninggal dunia, untuk siapa itu? Dipikir. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kita harus memilih. Saya akhiri slide ini. Pilih. Ati ora tentrem, opo kasok baline. Jadi persembahan harum di hadirat Tuhan. Siapa? Itu taruhannya hati kita gak tentrem. Pikir kita bubrah, semuanya tidak ada ketentraman. Taruhannya besar. Sehingga kita bisa salah, kita bisa stres, saudara. Dan itu tidak menjadi kehendak Tuhan. Namun seperti Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang titik-titik dan titik-titik, harum dan berkenan, yang kudus di hadirat Tuhan. Persembahkan hati kepada Tuhan. Ya saudara, dengan apa? Ayat 2, dengan pengubahan hidupmu. We have to change all our mind, not only our mind and our heart, that is not and cannot be saved, but we are in our blood, in our flesh, in our bones, everything in our existence. We have to surrender to God and be changed by His Holy Spirit and by the words of God. Then we are perfect before Him. Kalau saya tidak mau berubah oleh firman dan Roh Kudus, daging, darah, tulang kita, seluruh keberadaan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita tidak mempersembahkan kepada Tuhan, kali, kemungkinan besar terlambat. Ada orang mati itu tidak mati-mati sampai bertahun-tahun. Tapi ada orang sehat dan kuat mati mendadak. Pernah dengar enggak? Banyak. Engkau bukan hanya pernah dengar. Barangkali keluarga ada yang mengalami. Sehat, segar, bugar, baru selesai olahraga, mati. Mau apa? Mau tunda? Tidak bisa. Itu sebab mumpung waktu masih ada, hargai sorga bagi hidup saudara yang kekal. Karena tidak sembarang orang bisa masuk ke sorga, tapi orang yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, saudara, dengan mempersembahkan gondo wangi, gondo harum, lan lengo wangi, maka orang ini akan menerima hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan Yesus. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu. Biarlah Roh Kudus selalu membimbing dan mengajari kami bagaimana kami bisa mempersembahkan gondo harum lan lengo wangi kepada-Mu ya Tuhan. Bukan hidup yang tidak berkenan, tapi hidup yang berbau harum dan berkenan di hati Tuhan. Sehingga kami boleh bukan hanya mewarisi kerajaan-Mu ketika kami mati, namun ketika kami masih hidup, Engkau akan mempermuliakan kami. Engkau memberi permohonan kami, bahkan lebih dari yang kami minta. Itu sebab ajarilah kami untuk boleh mempersembahkan hidup kami lebih total, tanpa egoisme, supaya kami boleh berkenan kepada-Mu saja. Diberkatilah Engkau yang sudah datang, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah. Pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Petra FM.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
7: Petra FM.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.
0: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 02 74 885 481. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
0: Petra 105.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Petra. Sehat selalu. Selalu saya tanyakan dan selalu saya harapkan untuk kita semuanya sehat di hari ini Selasa 23 Juni 2026. Gita Prima sampai jam 2 nanti sahabat Petra untuk semuanya menemani sahabat Petra yang sedang melakukan segala kerjaannya di siang hari ini. Yang lagi istirahat juga selamat istirahat. Yang lagi terus aktif di situ sedang memikirkan sesuatu, memikirkan masa depan, memikirkan masa kini dan seterusnya. Semakin baik, semakin menikmati hari ini. Sementara di kota atau di sekitar Jalan Damai, suasananya cukup panas di sekitarnya. Mudah-mudahan tidak mengganggu apapun yang sahabat Petra sedang kerjakan saat ini. Gita Prima sampai jam 2 dan tentu saja sahabat Petra akan menikmati lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits. Dan sahabat Petra juga masih bisa request ke 085-602-0245-67. Ditunggu dan sekali lagi selamat hari Selasa dan semakin menikmati hari ini dan terus memastikan segalanya harus lebih baik hari ini. Lagu yang kedua, sebuah lagu yang lama atau jarang kita dengarkan dari Yuni Syara, judulnya Sebening Kasih. Kayaknya enak banget untuk siang hari ini, suasananya bikin adem.

Sahabat Petra, sebuah lagu yang lama juga, yang baru saja kita dengarkan, lama kita juga tidak mendengarkan dari Tika Bisono ya. Sekarang jam 1 lebih 18 menit. Sekali lagi untuk Sahabat Petra yang ingin mendengarkan lagu Indonesia, lagu-lagu Indonesia yang pernah hits, boleh ya, silakan ke WA-nya Petra di 0856-0202-4567. Dan Sahabat Petra, seperti biasa di Gita Prima ini, dicoba untuk bukan hanya lagu, tapi coba kita share beberapa atau satu buah hal yang menarik gitu. Dan itu ternyata mencari dan memilih tidak gampang. Sebuah materi kadang-kadang lama-lama jadi habis ya. Kecuali materi-materi yang ya sangat sering dipakai orang atau sering disampaikan. Mungkin gak apa-apa juga, sama, cuma cara menyampaikannya dari sisi lain dan dengan gaya yang lain gitu. Yang sudah request, terima kasih. So, coba saya buka siapa ya, biar gak kelamaan. Tante Eri, selamat siang, terima kasih gitu. Katanya lagunya dari Republik. Oke, sudah siap, nanti bisa didengarkan. Kemudian apa nih, pokoknya salam sehat, bahagia selalu untuk semuanya ya. Kerry, Tante Eri juga ya, sehat semuanya, salam buat semuanya di situ. Terima kasih sudah mendengarkan Petra dan sangat hafal dengan orang-orang radio katanya. Baik, Sahabat Petra, satu hal yang menarik, kita semuanya tuh hampir rata-rata suka ya, rata-rata suka yang enak. Kalau makanan yang enak tentu bukan yang pahit biasanya gitu. Ya, bukan yang terlalu asin-asin, masih ada yang menggemari gitu, ada yang menyukainya gitu. Tapi rata-rata sebelum kita ketahuan Iya, sebelum kita ketahuan bahwa kita kebanyakan gula, hampir semuanya suka yang manis-manis gitu. Bukan hanya makanan sih kalau yang manis ya. Kehidupan ini kalau mempunyai kenangan yang manis ya, disuka gitu. Kemudian melihat orang yang manis gitu juga suka gitu. Merasakan yang pahit ada yang suka karena terpaksa buat obat. Tapi Sahabat Petra perlu diingatkan, saya hanya mau bicara soal kesehatan Sahabat Petra. Ini mainstream banget, hal yang biasa ya. Tapi ternyata ada tanda-tanda yang mungkin kita agak miss gitu, agak tidak memperhatikan. Banyak orang yang mungkin tahu kalau kebanyakan gula, kita kebanyakan mengkonsumsi gula, yang pertama memang karena sudah cek, kemudian kita berlebih, dan salah satu tandanya mungkin Sahabat Petra semuanya sudah tahu adalah ngantuan gitu. Nah, itu salah satunya bahwa kita kelebihan gula gitu. Ternyata bukan hanya satu atau dua Sahabat Petra, kalau kita terlalu banyak mengonsumsi dalam sehari, itu ternyata ada 8 tanda tubuh ya, ketika kita banyak mengonsumsi gula. Dan kita tahu sendiri bahwa gula yang berlebihan tidak baik buat kita semuanya gitu ya. Salah duanya misalnya, yang saya sendiri gak nyangka ini, saya baru tahu jujur, atau mungkin saya kuper ya, atau kurang perhatian, atau kurang pergaulan, atau kurang informasi ya. Ternyata kalau kita merasa mudah lapar, ternyata Sahabat Petra itu juga salah satu tanda bahwa kita terlalu banyak mengonsumsi gula dalam sehari. Kok mudah lapar? Jadi bukan masalah, kadang-kadang kalau yang belum tahu berpikiran kalau kita mudah lapar, wah sehat ini berarti. Ya, ngelihan gitu katanya sehat, padahal itu hati-hati Sahabat Petra, itu menjadi salah satu tanda bahwa kita terlalu banyak mengonsumsi gula dalam sehari. Juga yang lain, susah tidur Sahabat Petra, itu juga ternyata juga menjadi salah tanda bahwa kita kebanyakan gula dalam sehari. Jadi kalau kita merasa lapar meski baru saja makan Sahabat Petra, bisa jadi itu menjadi tanda bahwa tubuh mengonsumsi terlalu banyak gula.
Ini ada ahli gizi, soalnya dasarnya bukan saya yang ngomong, tapi ahli gizi yang terdaftar dari Lament Nutrition di Plano, Texas. Kerry Stoner Davis namanya. Katanya gula memang dapat memuaskan lidah, benar ya, daripada bait gitu. Tetapi tidak memberikan rasa kenyang yang bertahan lama. Jadi gula memang memuaskan indera perasa, tetapi sebenarnya tidak memuaskan atau mengenyangkan perut kita, katanya. Cording juga menjelaskan bahwa makanan tinggi gula umumnya rendah protein, serat juga lemah sehat. Akibatnya tubuh kita lebih cepat membakar gula tersebut. Nah ini sehingga muncul rasa lapar kembali, muncul ya, walaupun itu habis makan. Sehingga memicu kebiasaan ngemil berlebihan gitu. Makanya kadang-kadang saya heran, udah pada makan besar tiba-tiba kok ada roti masih pada ngemil gitu. Mungkin itu salah satu konsumsi gula berlebih. Hati-hati Sobat Betra. Nanti kita lanjut, kita dengarkan dulu sebuah lagu. Ini diminta Mas Edi, katanya minta lagunya Januari Christie.

arti kehidupan dan harus sentosa dan bahagia katanya. Sampai kita saya lanjut sebentar ya informasinya, karena ada yang menarik. Jadi sebuah tanda yang mungkin kita semuanya tidak aware atau tidak tahu bahwa ketika kita kebanyakan mengkonsumsi gula dalam sehari itu, ada yang semuanya udah tahu, misalnya tadi gampang lapar, kemudian ngantuk gitu. Nah, ini yang satu ini yang mungkin kita lepas perhatian, sahabat Betra. Kalau sahabat Betra sebenarnya tahu diri sendiri bahwa kita sebenarnya orang yang tidak mudah tersinggung gitu. Tapi tiba-tiba kok menjadi mudah tersinggung ya. Jadi baperan. Nah, ini ada sebuah penelitian atau sebuah teori atau sebuah hal yang sudah dimunculkan oleh seorang peneliti yang bisa dipertanggungjawabkan, ialah ternyata kalau kita kebanyakan gula dalam sehari, ada kalanya kita menjadi orang yang mudah tersinggung. Itu kan, saya yakin banyak yang belum tahu itu. Kalau sahabat Petra yang memang tahu juga bahwa diri kita sendiri ini orangnya mungkin tahu bahwa kita mudah tersinggungan, nah ini semakin gampang tersinggung lagi. Nah, yang gak tersinggung kok tiba-tiba jadi tersinggung. Nah, ini gampang tersinggung. Ini artinya mungkin ini menjadi sebuah tanda bahwa kita sudah kebanyakan mengkonsumsi gula pada hari itu. Jadi suasana hati yang mudah berubah, mudah marah atau merasa gelisah, sahabat Betra, ini juga bisa menjadi tanda tubuh terlalu banyak mengonsumsi gula. Jadi menurut Cording, makanan tinggi gula dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang kemudian turun secara drastis. Dan kondisi ini, sahabat Betra, membuat tubuh kekurangan energi sehingga seseorang menjadi lesu dan mudah tersinggung. Sementara itu, yang lain menjelaskan bahwa penurunan kadar gula darah juga berdampak pada fungsi otak kita. Otak kita sangat bergantung pada kadar gula darah normal untuk menunjang fungsinya, katanya. Jadi Cording ini menyarankan untuk memperhatikan kapan suasana hati mulai berubah, sahabat Petra. Jika hal tersebut sering terjadi setelah mengonsumsi camilan manis, nah itu sahabat Petra harusnya kenyang enak kok tersinggung. Bisa jadi gula menjadi pemicu.

pemicunya. Jadi sahabat mitra menyadari, jika kita menyadari hal itu sering terjadi, ini adalah kesempatan baik untuk melihat kembali apa yang kita makan. Itu sahabat mitra ya. Informasi yang kayaknya apa namanya, tidak penting tapi atau tidak di luar perhatian kita, ternyata kita kalau tiba-tiba menjadi orang itu tadi tersinggung gitu. Kok mudah baper, hati-hati ya. Jadi bukan hanya pas kita sakit hati atau pas kita nggak punya duit atau pas ada situasi yang kita menyebabkan kita tersinggung, tapi tanpa disadari ada kesehatan kita yang terganggu gara-gara gula.

Enak lagunya benar. Ini tahun 2006 sahabat Petra Republik. Hanya ingin ku tahu. KRI ini ya. Mudah-mudahan suka. Sudah didengarkan. Juga mungkin KR. Ya, mirip-mirip namanya. Yang mungkin lagi mendengarkan juga. Sehat-sehat juga untuk semuanya di situ. Juga pokoknya semuanya yang terus mendengarkan 105,7 Petra FM di, terutama di kita, terima kasih banyak di situ. Yang lagi di jalan tetap hati-hati ya, jangan terlena karena lagu-lagunya yang enak, terus pikirannya langsung ke switch ke sebuah alam bawah sadar. Ingat yang macam-macam gitu, yang enak-enak gitu. Baik, sahabat Petra, jam 1:30 kita akan mendengarkan salah satu lagu legenda dari band Kus Plus ya. Kesannya ya, band lama banget gitu, band Kus Plus. Gak apa-apa, tapi saya rangkum sebentar karena tadi saya sudah menyampaikan informasi bahwa ada 8 tanda tubuh kita banyak ya, terlalu banyak mengkonsumsi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan mengkonsumsi tapi mengonsumsi ya, lebur luluh. Ingat pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi sahabat Petra, 8 tanda tubuh terlalu banyak mengonsumsi gula dalam sehari ya. Saya sebutkan sebelum kita mendengarkan lagunya Kus Plus sahabat Petra dengan cepat ini sahabat Petra. Rasa lapar meningkat, kedua mudah tersinggung, kemudian mudah lelah, keempat makanan terasa kurang manis, yang biasanya biasa saja jadi kurang manis ya. Berarti kita kelebihan sesuatu yang biasa jadi menjadi biasa, jadi hampir semua makanan dianggap kurang manis gitu. Kemudian sering mengidam makanan manis, waduh. Kemudian mengalami gangguan tidur. Kemudian yang ketujuh ada gangguan pencernaan. Dan yang kedelapan, hati-hati ini, kadang-kadang kita merasakan nyeri persendian. Mungkin itu salah satu faktor kita kebanyakan gula. Bukan faktor usia,

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, Marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.

Satu jam saja Asti Asmodiwati. Dan saya yakin di antara sahabat Petra yang mendengarkan lagu ini langsung flashback ke belakang. Dulu ya, mungkin sering banget mendengarkan lagu ini dan mengena ya. Lagu ini mengena dan menjadi salah satu lagu pada zamannya yang memang mewakili gaya lagu-lagu Indonesia yang kala itu mempunyai gaya yang beda sebelum dibandingkan dengan lagu-lagu yang sebelumnya yang lebih senior tahun 80-an yang cenderung cengeng dan nadanya ya. Bukan masalah suka atau tidak, tapi nadanya ke arah mengalun mendayu gitu. Ini mengalun mendayu tapi dengan sepertinya aransemen yang beda gitu. Jadi hasilnya juga beda. Ada yang mau request lagi, masih ada waktu boleh ya, mungkin beberapa menit ke depan gitu. Karena sekarang jam 1:50 atau 1:49 menit sahabat Petra. Dan sahabat Petra, kalau tadi saya bilang selalu menyebut Cording itu siapa sih? Cording itu Jessica Cording, ya, ahli gizi ya. Jadi kalau kita ini penting banget buat sahabat Petra semuanya, buat kita semuanya. Jadi menurut ahli gizi sekaligus pelatih kesehatan asal New York City dan penulis buku The Little Book of Game Changers, Jessica Cording, konsumsi gula tambahan secara berlebihan dapat berdampak pada berbagai aspek kesehatan. Jadi asupan gula tambahan yang berlebihan mempengaruhi energi sahabat Petra, juga suasana hati kita ternyata. Makanya tadi ada yang mada tersinggung gitu. Kemudian juga berat badan, karena banyak masih lapar terus jadinya tambah padet. Kalau tidak mau dikatakan gendut tapi berarti padet gitu. Kemudian ada risiko kepada kita semuanya sahabat Petra, dan kita sudah tahu kebanyakan gula gitu macam-macam penyakitnya. Misalnya apa ya, kronis ya, bisa berpenyakit kronis seperti diabetes tipe 2, ada obesitas, kemudian ada juga apalagi penyakit jantung dan beberapa jenis kanker hingga depresi. Jadi makanya sinyal-sinyal 8 tadi bisa kita jadikan paling tidak kita peduli dengan sinyal awal tubuh kita gitu. Jangan mengabaikan, kadang-kadang kita AB banget sehingga ketika sudah kebablasan kita bingung dan akhirnya perlu perawatan yang lebih serius, sehingga itu membuat kita kayaknya aduh kalau udah kena jadi apa namanya, jadi repot semuanya. Mudah-mudahan sahabat Petra sehat semuanya ya. Tidak dilarang makanan yang manis-manis, tapi rumusnya gampang sebenarnya, asal semuanya tidak berlebihan, secukupnya ya. Kemudian jangan lupa juga olahraga sahabat Petra. Olahraga yang juga perlu diketahui, bukan hanya kardio ya, tentang jantung, bukan itu saja. Perlu juga kalau lebih sempurna biar lebih baik, ada beban ya. Bukan beban hidup sahabat Petra. Latihan beban biar massa otot kita bisa mengimbangi apa yang sudah kita makan, termasuk mengelola gula yang masuk ke tubuh kita gitu. Dan diingatkan sekali lagi sahabat Petra, jangan menganggap bahwa kalau sendi kita atau sendi sahabat Petra semuanya tiba-tiba sakit gitu, nyeri misalnya gitu, jangan sekali-sekali hanya menyalahkan badan belum tua ya, terus bilang waduh udah tua nih sendinya nyeri gitu. Ahli gizi Jessica Cording mengingatkan itu mungkin bahwa konsumsi gula yang berlebihan dapat memicu peradangan sistemik ya. Sekali lagi ini saya baca ulang karena penting, karena kita kadang-kadang tidak menyangka bahwa nyeri sendi ya itu bukan karena kita memang tua. Mungkin ada yang memang sudah tua. Tapi ada kalanya itu juga karena kita mungkin mengkonsumsi asupan gula yang berlebihan. Semakin kita peduli sahabat Petra, semakin kita sayang mengenali diri kita sendiri. Kadang-kadang karena kita abai apa yang sudah diberikan sinyal di diri kita gitu. Jadi mulai peduli, mulai perhatian sebelum terlambat.

Sebuah lagu, tapi bukan aku, dari Chris Patih, Sobat Betra. Sebuah lagu sudah cukup lama, 2007. Dan sekarang jam 1.57 menit. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, Sobat Betra, yang sudah mendengarkan satu jam, tapi mudah-mudahan bermanfaat dan efektif. Jangan kemana-mana, setelah ini ada kisi musik, kilas informasi dan musik sampai jam 5. Sobat Betra juga masih bisa request bukan hanya lagu Indonesia, tapi juga lagu-lagu dari manca, lagu barat, boleh silakan. Apapun yang penting enak buat kita dengarkan hari ini. Terima kasih untuk semuanya, dan jangan lupa kita mulai peduli. Terima kasih juga kepada badan kita yang kadang-kadang kita lupakan karena sudah memberikan sinyal, tapi kita abaikan. Ketemu lagi besok, Sahabat Betra. Dan besok, oh iya Sahabat Betra, ini hubungan dengan kesehatan. Besok jam 5 sampai jam 6 kita ada acara Opsi, ya, obrolan santai inspiratif. Ini tentang kesehatan juga, bahwa kita semua mempunyai kelebihan, termasuk energi yang kita punya sendiri gitu. Besok ada talk show spesial kesehatan dan menarik, Sahabat Petra. Judulnya Sehat dengan Olah Energi yang Kita Miliki. Jadi kita akan mengolah energi kita, apa yang kita miliki, bukan dari luar, bersama Mas Made Wahyu Diana Putra. Jadi beliau ini adalah ketua cabang pencak silat Betako Merpati Putih, Yogyakarta. Juga seorang praktisi olah energi. Seperti apa? Dan sahabat kita juga tidak penasaran, silakan besok di Opsi, obrolan santai dan tentu saja yang inspiratif. Sampai jumpa.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.

0: Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856020245670274885481.

0: cinta.
1: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Mungso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Li Liang atau kekuatan kasih, dan Kuan Xing Te Li Liang atau kekuatan perhatian. kasih dan perhatian, mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.
0: Spectrum FM.

0: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Pagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag kejus indo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.4.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Carmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiaosa, i cencu, pasir dan mutiara. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkahnya terjun ke masyarakat. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun penolakan demi penolakan diterimanya. Saat diterima pun, pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Saat itu ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda dan segera menolongnya. Si penolong bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?" Anak muda, cara berpikirmu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini. Si paman berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir dan kemudian melemparkan ke depan yang segera terserak bersama pasir yang lain. Pungutlah pasir yang paman lempar tadi. "Mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi," jawab si pemuda. Si paman lalu mengambil suatu benda dari kantong sakunya dan berkata, "Sekarang pungutlah mutiara ini." Dia melemparkannya sama seperti pasir tadi. Dengan segera si pemuda memungutnya. "Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai, tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, Xiao Xian Yi Fen Dong, butuh waktu dan perjuangan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh, dan jadilah mutiara di kemudian hari." Si pemuda spontan menjabat erat tangan si paman. Terima kasih, Paman. Saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri saya dengan keras untuk menjadi mutiara sejati. Saat kita sadar dan mengerti, cengkung, siau fentu kuoceng, bahwa meraih kesuksesan itu membutuhkan proses perjuangan, maka mentalitas kita akan menjadi kuat. Hanya dengan keberanian, ketekunan, dan keuletan, kita akan selalu siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Teruslah berjuang dengan segala kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini.
3: Petra FM.
4: Ayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Nenen dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
6: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
5: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
6: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
5: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
6: Maksudnya gimana sih, Pak?
5: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
7: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
8: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration,
0: Petra 105.7 FM.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Two in one, dua lagu apik.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Kredit Union.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: barisan maju 3 langkah gerak, mundur 2 langkah gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lungkung ni de capi, kosongkan cangkir tehmu. Di sebuah kerajaan, karena kesibukan sang raja memerintah, permaisurilah yang menemani dan sangat memanjakan sang pangeran. Pangeran tumbuh menjadi pemuda yang sombong, egois, kurang sopan santun, dan malas belajar. Raja sangat sedih memikirkan sikap pangeran muda. Bagaimana nasib negeri ini nantinya? Setelah berbincang dengan permaisuri, raja pun bertitah, "Anakku, tata kerajaan akan ayah serahkan kepadamu. Tetapi dengan syarat, engkau harus tinggal dan belajar selama 1 tahun di atas bukit bersama seorang guru yang telah ayah pilih. Bila engkau gagal, maka tata kerajaan akan ayah serahkan kepada orang lain." Pangeran serta-merta menyanggupi persyaratan itu. Dalam hati, ia berkata, "Apalah artinya penderitaan 1 tahun dibandingkan kelak sebagai raja? Aku bisa hidup mewah dan bersenang-senang seumur hidupku." Setibanya di kediaman sang guru, tingkah laku pangeran tetap sombong, menyebalkan dan tidak sopan. Dia merasa sebagai pangeran, semua orang harus menuruti kemauannya. Setiap kali guru bertanya, pangeran menjawab semaunya. Setiap kali guru menerangkan pelajaran, pangeran tidak mendengarkan, merasa sudah tahu semua. Tidak terasa, hari pun berganti minggu. Sang guru berpikir keras tentang cara untuk memberi pelajaran kepada pangeran sombong dan sok pintar itu. Suatu hari, sang guru menyeduh teh dan menuangkan ke cangkir pangeran. Air teh dituang terus dan terus hingga tumpah kemana-mana, sehingga mengenai tangan sang pangeran. Pangeran berteriak marah, "Hai, bodoh sekali. Menuang teh saja tidak becus. Cangkir sudah penuh, mengapa masih dituang terus? Air mendidih lagi." Dengan tersenyum, sang guru berkata tegas, "Beruntung, hanya tangan pangeran yang terkena percikan teh panas. Sebagai seorang pangeran, calon raja dan suri tauladan bagi rakyatnya, tidak sepantasnya berkata tidak sopan seperti itu. Lebih-lebih kepada gurunya. Sehingga sepantasnya mulut pangeranlah yang harus dituang teh panas ini." Guru sengaja menuang terus cangkir yang telah berisi penuh, karena ingin mengajarkan kepada yang mulia bahwa cangkir teh diumpamakan sama seperti otak manusia. Bila telah terisi penuh, maka tidak mungkin diisi lagi. Karenanya, kosongkan dulu cangkirmu. Lungkung ni de capi, kosongkan pikiranmu agar bisa diisi hal-hal baru yang positif. Hanya bekal ini yang ingin guru sampaikan. Bila pangeran tidak berkenan, silakan pergi dari sini. Mendengar perkataan sang guru yang tegas, pangeran seketika tertunduk malu. Peristiwa itu menyadarkan pangeran untuk merubah sikapnya dan menerima pelajaran dari gurunya. Tentu saja, perubahan sikap pangeran ini membuat raja sangat bergembira. Karena status, pendidikan, atau kedudukan, seringkali seseorang merasa lebih tahu, lebih mengerti, dan lebih pintar dari orang lain. Sikap seperti ini membuat pikiran tertutup atau mental block, sulit menerima hal-hal baru yang diberikan oleh orang lain. Sikap seperti ini jelas merugikan dirinya sendiri. Jika kita bisa bersikap open mind, atau membuka pikiran dalam menerima hal-hal baru. Dan Cie So Bibin menerima kritikan yang diberikan oleh orang lain, maka kita akan dapat memetik banyak keuntungan, seperti tambahnya wawasan, ide, pengetahuan, pengertian, wisdom, dan lain sebagainya. Dan pasti semua itu bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan dan menciptakan kesuksesan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Pak, temenin belanja yuk.
6: Belanja kemana sih?
5: Kemana kampus.
7: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
5: Loh, kok jadi papa yang semangat?
6: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
8: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
9: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
10: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
11: 2 in 1. 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
12: Love and inspiration.
13: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.

0: Lagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Mujintesin, hati sang ibu. Alkisah di sebuah kerajaan, sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai 2 orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung. Sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja. Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri. Si menteri pun tersenyum menjawab, sangatlah sederhana baginda. Saya cuma bilang, saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya. Pendengar yang berbahagia, manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja, sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaibian sosial, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi Chen Chen Li Zhe, pemenang yang sesungguhnya.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Pak, temenin belanja yuk.
6: Belanja kemana sih?
5: Kemana kampus.
7: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
5: Loh, kok jadi papa yang semangat?
6: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
8: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
9: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
10: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
11: Love and inspiration.
12: Petra 105.7.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Foggy.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: To dag cages and obellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata tua. Saudara, di kalangan para wanita dan pria modern, sebutan tua adalah salah satu hal yang cukup menakutkan. Yang wanita akan panik ketika melihat tanda-tanda penuaan sudah mulai tampak pada wajahnya atau pada dirinya. Ketika keriput sudah mulai muncul di wajahnya dan uban sudah mulai tampak di antara rambutnya yang hitam. Yang pria pun begitu juga. Menjadi tua dianggap sudah mulai kehilangan banyak hal, yakni ketampanan, kekuatan, vitalitas tubuh, kehilangan kebugaran, kehilangan produktivitas kerja, dan bahkan banyak orang menjadi tua berarti ia akan kehilangan daya tariknya. Tua memang sangat berhubungan dengan usia. Umumnya dikenal dengan dua jenis usia, yakni usia kronologis dan usia biologis. Usia kronologis ditentukan berdasarkan perhitungan kalender. Dan tentu saja hal ini tidak dapat dicegah atau dikurangi. Yang lebih dahulu lahir tentu akan lebih tua daripada yang lahir belakangan atau kemudian. Sedangkan usia biologis adalah usia yang dilihat dari kondisi jaringan tubuh seseorang. Nah, yang ini nih bergantung dari faktor nutrisi, gaya hidup, maupun lingkungan. Sehingga usia biologis ini bisa tidak sama pada semua orang. Penuaan kronologis memang tidak dapat ditunda, tetapi usia kronologis tidak selalu sejalan dengan usia biologis. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang sudah banyak penemuan yang dapat menunda penuaan biologis terjadi. Seseorang bisa saja secara kronologis berusia 40 tahun misalnya, namun secara biologis tampak lebih segar dan muda dibandingkan orang-orang seusia.

Saudara, sebenarnya apakah maknanya memiliki usia panjang dan tetap muda itu? Banyak orang yang menghabiskan waktunya, uangnya, dan juga segala sumber dayanya untuk tetap dapat muda. Namun kemudian lupa atau menghabiskan energinya untuk mengejar apa yang sesungguhnya terpenting bagi kehidupannya itu sendiri. Hidup yang bermakna tidak ditentukan oleh panjangnya usia hidup dan berapa lama masa-masa muda itu dijalaninya, melainkan betapa dalam hubungan kita dengan Tuhan dan berapa besar manfaat kehadiran kita di dunia ini bagi sesama. Apalah artinya usia yang panjang jika kehadiran kita justru membuat orang lain merasa terganggu? Bukankah hal ini justru membuat hidup kita sama sekali tidak bermakna bagi sesama? Karena itu, mari berusahalah untuk selalu membawa berkat dan manfaat kapanpun dan dimanapun kita berada bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang gembala menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Christian Nugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, di sepanjang bulan Juni kita belajar tema mengisi gereja kembali. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada edisi hari ini, Selasa 23 Juni tahun 2026, dengan subtema Gereja yang menarik banyak orang. Diambil bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ke-13. Karena itu kini mari bersama kita persiapkan diri untuk memasuki hadirat Allah, dan sejenak kita mengarahkan hati, pikiran dan jiwa kita di dalam saat teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari bersama persekutuan kita saat ini kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita akan menerima kebenaran sabda Allah, sebuah pujian menghantarkan kita

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menaikkan hormat, sembah, puji, dan syukur kami karena sungguh kami merasakan perlindungan dan pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini. Hingga pada malam hari ini, kami pun bersekutu dengan penuh keselamatan dan sukacita. Sungguh, kami bersukacita atas setiap perbuatan tangan-Mu, sebab Engkau melimpahi kami dengan kebaikan dan kemurahan. Dan kini tiba saatnya bersama dengan segenap sahabat Petra, kami mendengarkan kebenaran sabdamu. Di sepanjang bulan Juni, kami ingin kembali mengisi gereja dengan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Dan hari ini, Engkau akan menunjukkan melalui pengalaman Pentakosta di hari kelahiran gerejamu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati, menerangi pikiran, dan memampukan kami untuk dapat mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku sabdamu. Maka juga Engkau berbelas kasih terlebih bagi hambamu yang hina dan penuh cacat celah, supaya hanya karena kemurahanmu Engkau mampukan apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni Bapa dosa kesalahan kami, dan kini bersabdalah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini gereja yang menarik banyak orang. Bersama kita mendengarkan sabda Allah, Kisah Para Rasul pasal kedua ayat pertama sampai ke-13 di dalam satu judul perikop Pentakosta. Demikian sabda Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Daniel pasal 6. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Bergegaslah para pejabat tinggi dan kepala daerah itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan kepala daerah, para menteri dan bupati, bermufakat supaya dikeluarkan suatu ketetapan raja dan diberlakukan suatu larangan bahwa siapapun dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu ilah atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah larangan itu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah

adalah dari Daniel pasal 6 ayat 11. Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Renungan hari ini berjudul, Teguh Dalam Iman. Pejabat-pejabat kepala daerah yang dipilih Darius merasa iri terhadap Daniel. Karena itu, mereka mencari cara untuk mendakwa Daniel. Malangnya, mereka tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Daniel. Mereka pun membuat fitnah terselubung dengan mengatur larangan berdoa kepada Allah. Namun, sekalipun mengetahui aturan itu, pun dengan resikonya, Daniel tetap berdoa kepada Allah. Daniel tidak menyembunyikan imannya, meski ia tahu ada bahaya mengancam. Daniel tidak membela diri menggunakan kekuatan manusia, melainkan menyerahkan diri kepada Tuhan. Buahnya, meski dijebloskan ke gua singa, Allah menutup mulut singa sehingga Daniel tidak celaka. Kebenaran terbuka. Raja mengakui Allahnya Daniel dan orang-orang yang memfitnah Daniel mendapat hukuman. Cepat atau lambat, kebenaran akan menemukan jalan karena Tuhan sendirilah sang penegak kebenaran. Mungkin prosesnya tetap berjalan secara natural, sebagaimana Daniel yang tetap harus menerima hukuman dengan cara dimasukkan ke gua singa. Meski demikian, Tuhan senantiasa sanggup menolong kita dengan caranya. Seperti Mazmur mengatakan, Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Namun bagaimana jika yang terjadi justru sebaliknya? Kita yang menyembunyikan dusta dan terus berusaha menutupinya? Alangkah baiknya segera bertobat dan mengakhiri kejahatan kita. Jangan menunda, sebab jika tidak, seperti yang menimpa para pejabat Darius itu, kita pun tidak akan terhindar dari penghukuman Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan menjadi nyata.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam sahabat Petra, Shalom. Bagaimana kabar di malam hari ini? Sekiranya semua dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Agus Prasetyo. Sebelum kita bersama beristirahat di malam hari ini, mari kita mensyukuri semua berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita meneduhkan diri, kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur di malam hari ini. Sungguh kami merasakan penyertaan-Mu, berkat-Mu yang kami terima dan kami rasakan sepanjang hari ini. Kami boleh melewati semua pekerjaan, juga tugas-tugas hari ini, serangkaian pelayanan, serangkaian juga aktivitas yang kami lakukan telah Tuhan sertai, sehingga di malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami menyediakan diri, berhimpun bersama, menaikkan doa dalam syukur syafaat ini bersama dengan sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Oleh karena itu Tuhan, kami mensyukuri dan kami berterima kasih karena diberikan waktu dan kesempatan untuk menaikkan permohonan syafaat kami. Terkhusus saat ini kami mendoakan untuk sahabat-sahabat kami yang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan, kami memohon kemurahan-Mu, mampirlah mendengar doa kami, menjamah dan memberikan berkat pemulihan dan kesembuhan bagi sahabat-sahabat kami, baik yang saat ini dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu kami sungguh menaruh harapan dan percaya kami kepada Tuhan. Tuhan memberikan berkat pemulihan dan kesembuhan. Semua obat-obatan, semua upaya-upaya yang dilakukan, kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami juga mengucap syukur dalam doa syafaat ini karena diperkenankan untuk mendoakan keluarga kami masing-masing. Berkatilah keluarga kami ya Tuhan. Kami mohon kiranya dimampukan untuk kami menjaga kelestarian hidup berkeluarga, sehingga bangunan yang kokoh yang dasarnya adalah cinta kasih sungguh menjadi satu yang membahagiakan, menggembirakan, karena kami sebagai keluarga terus memekarkan cinta kasih-Mu dalam suasana kebersamaan. Oleh karena itu berkatilah anak cucu kami, orang tua kami, dan juga kerabat kami yang jauh dekat, dimanapun berada, baik di Jogja maupun di luar Jogja. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami juga mendoakan yang studi, diberikan kepandaian, diberikan hikmat, sehingga studi yang boleh ditekuni menjadi sarana untuk mengembangkan diri sebaik mungkin untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Berkatilah anak-anak kami, cucu-cucu kami, agar juga mampu menjaga persahabatan, juga mampu menjaga pergaulan yang baik, sehingga justru melakukan hal-hal yang positif untuk membangun masa depan yang lebih baik pula. Kami juga berdoa ya Tuhan yang bergumul tentang pekerjaan, Tuhan juga memberkati baik yang pegawai negeri, swasta maupun usaha-usaha yang lain. Kami percaya semua menjadi sarana Tuhan memberkati, sehingga apapun yang dijumpai tangannya untuk diusahakan dan dikerjakan, kiranya pun penuh dengan keberhasilan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat kami, dimanapun berada yang saat ini sedang berduka cita. Mohon berkat penghiburan, kekuatan yang datangnya dari Tuhan, sehingga memampukan saudara-saudara kami yang sedang berduka mampu melewatinya dan terus dapat melanjutkan kehidupan.
Kami juga berdoa yang berulang tahun, Tuhan memberkati dengan kesehatan, panjang umur, berlimpah sukacita dalam kehidupannya. Dan kami mohon kiranya menjadi sarana justru sukacita yang dimiliki, menjadikan pribadi-pribadi yang semakin arif dan bijaksana menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami juga mendoakan untuk gereja kami masing-masing, berkatilah. Dan mohon kiranya gereja terus peduli, gereja untuk terus pandai membaca situasi, kondisi, lingkungan sekitar, sehingga kehadiran gereja yang ada dan menghadap bersama masyarakat sungguh menjadi garam dan terang. Kehadiran gereja memberi warna untuk benar-benar kehadiran gereja mendatangkan damai dan sukacita. Oleh karena itu berkatilah semua yang terlibat dalam pelayanan, pendeta, majelis, dan semua pekerja gereja. Kami mohon Tuhan berkati dapat bersatu bersama guyub rukun bersama dengan jemaat untuk benar-benar menjaga dan menghadirkan seperti layaknya doa Bapa kami, buat jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami, berkatilah agar bangsa kami tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan, karena itu yang jauh lebih penting dibutuhkan untuk membangun stabilitas nasional, sehingga program-program besar untuk membangun bangsa ini semakin maju terwujud adanya. Kami juga mengucap syukur untuk Radio Petra ini yang dipakai Tuhan untuk menjadi pilar-pilar menyampaikan informasi, menyampaikan suara-suara kebenaran untuk kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, berkatilah Radio Petra, seluruh kru, seluruh semua yang terlibat menjadi alat di mana Tuhan memakai untuk benar-benar kabar sukacita, kabar gembira, Allah yang mengasihi, Allah yang merangkul, Allah yang sungguh memberkati kehidupan dan menyelamatkan manusia akan justru dapat didengar, dapat dirasakan, dan kehadiran Radio Petra menjadi berkat adanya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami akan beristirahat sertamu yang kami pinta, sehingga tidur menjadi sarana Tuhan memulihkan kami. Esok kami bangun dengan kondisi terbaik, penuh sukacita pemberian Tuhan. Sepanjang hari ini banyak dosa dan kesalahan, sungguh kami mohon pengampunan yang dari Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu di sepanjang hari ini. Inilah doa syukur dan sembahyang kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, selamat beristirahat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati sahabat Petra semuanya. Amin. Shalom.

Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Selamanya Engkau yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu, Yesus, yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus.

0: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.
1: From Jalandhama, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Saudara, setiap hari yang kami lalui menjadi satu hari yang bahagia, penuh dengan mujizat Tuhan. Karena kami setiap hari merindukan selalu berjalan dengan Tuhan. Kami memulai hari dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan karena itu kami melihat, every day in our life is a wonderful day.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu Tegal Rojo Yogyakarta dalam edisi Embun Pagi saat ini di hari Selasa 23 Juni 2026 dengan tema Setia Sampai Mati. Bacaan diambil dari Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan 11. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan pewartaan sabda, marilah kita bersama-sama memohon pertolongan Kuasa Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada saat ini bersama dengan sahabat Petra dimanapun berada. Kami akan mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Tolonglah ya Roh Kudus agar sabda yang boleh kami dengar sungguh dapat kami rasakan dan kami lakukan dalam keseharian kami. Dengan demikian kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Dengan penuh rasa syukur kami sambut wartaan sabda Tuhan, sebab kami mohonnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita terambil dari Injil, dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-2 ayat 8 sampai dengan 11, yang demikian sabdanya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan peroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian pembacaan sabda di hari ini. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan? Kiranya dalam kasih dan kemurahan Tuhan, penuh sukacita dan senantiasa sehat. Yang mungkin tidak begitu sehat atau dalam kondisi sakit, kiranya segera pulih sehat kembali. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, tema yang akan kita hidupi adalah setia sampai mati, mengacu bacaan dari Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan 11. Berbicara soal setia, ibu bapak, sahabat-sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, barang tentu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan ini ya. Dapat kita bayangkan jika setia itu hilang dalam diri kita, barang tentu akan menimbulkan banyak persoalan demi persoalan. Contoh misalnya kesetiaan dalam kehidupan berkeluarga hilang, relasi antara suami dan istri hilang kesetiaannya, itu kan akan jadi persoalan ya. Panggilan apapun untuk menekuni apapun butuh kesetiaan kan, begitu. Nah, kehilangan kesetiaan saya kira akan menjadi masalah yang besar
dalam kehidupan ini. Bahkan lawan kata setia itu kan kianat atau pengkhianat ini. Tentu siapapun kita tidak ingin dicap sebagai pengkhianat ya. Karena kalau sudah dicap pengkhianat itu kan itu sematan yang menunjukkan akan terjadi malapetaka dalam kehidupan ini kan gitu. Dan dari 12 murid Tuhan Yesus saja ada yang menjadi pengkhianat dalam tanda kutip begitu ya, menunjukkan ketidaksetiaannya, dan kita bisa melihat endingnya gitu. Ada presiden buruk terhadap ketidaksetiaan itu, bahkan itu akan menjadi hal yang akan disingkiri kalau berkaitan dengan ketidaksetiaan, karena cap sebagai kianat itu tentu berdampak luas dalam kehidupan ini. Dan saya yakin sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kan kita tidak mau ya nama anak kita atau nama baik kita itu kemudian disamakan dengan nama pengkhianat, itu kan tidak mau gitu. Nah, bahkan dalam kehidupan kebersamaan kita butuh orang-orang yang setia. Setia dalam menjalankan tugas panggilan, setia dalam kebenaran, setia dalam menjalankan tugas untuk menjaga keadilan gitu. Tugas amanahnya dengan setia, dan kalau kehilangan kesetiaan barang tentu misalnya tidak amanah, itu juga akan jadi persoalan baik kita sebagai guru, sebagai karyawan, ataupun sebagai pejabat atau sebagai pegawai. Itu kehilangan kesetiaan tentu akan menjadi malapetaka dalam kehidupan ini. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kita juga bisa melihat perjalanan kehidupan kita, tentu kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan. Karena untuk mempertahankan kesetiaan sudah barang tentu itu tidak akan mudah, karena akan diperhadapkan dengan banyaknya tantangan, bahkan akan diuji, akan dicoba dengan berbagai persoalan demi persoalan untuk menunjukkan kesetiaannya itu. Bahkan lagunya kan ada ya, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Wah, itu dalam lagu sahabat Petra yang terkasih, begitu indah, begitu terlihat bahwa ada komitmen yang luar biasa dalam kehidupan ini. Tapi tunggu dulu, apakah memang demikian? Karena ternyata setia mengikut Tuhan akan berhadapan dengan persoalan-persoalan yang tidak mudah, dan kadangkala kesetiaan itu memang akan diuji. Bacaan kita sahabat Petra yang terkasih, Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11, tentu menjadi refleksi yang mendalam ketika kitab Wahyu ini ditulis. Sedari awal memang komunitas Kristen itu penuh dengan tantangan. Mengikut Kristus itu penuh resiko. Mengikut Kristus itu penuh dengan cobaan yang tidak mudah. Mengikut Kristus itu diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Dan itulah yang juga tergambar dalam bacaan kita di Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11 itu. Jemaat Smyrna memang jemaat yang dinilai tidak mendapat teguran berkaitan dengan iman yang melenceng begitu, tetapi lebih pada panggilan untuk setia di tengah tantangan, di tengah persoalan-persoalan hidup yang berat yang akan menguji iman kesetiaannya untuk mengikut Tuhan Yesus begitu. Tentu bacaan ini
dapat kita lihat konteks sejarahnya ditulis sekitar tahun 90-an Masehi ya. Artinya dalam kondisi jemaat awal kekristenan yang berhadapan dengan kekaisaran Romawi yang begitu bengis, kejam begitu. Dan ancaman demi ancaman, bahkan kekristenan seringkali menjadi tempat untuk difitnah, tempat untuk kemudian dikucilkan, bahkan diskriminasi yang begitu luar biasa. Nah, tentu tekanan dan ancaman yang diterima akan membuat situasi kehidupan tidak mudah. Orang bisa saja kemudian bisa undur dari imannya, kemudian tidak lagi percaya mengikut Tuhan karena terlalu banyak risiko atau ancaman bahkan tekanan yang begitu berat dalam kehidupan ini. Maka panggilan Wahyu di pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11 diminta untuk setia menghadapi apapun itu, meskipun memang berat, tetapi itulah ujian iman yang memurnikan perjalanan hidup untuk setia kepada Tuhan, karena pada akhirnya mengikut Kristus yang setia akan mendapatkan mahkota kehidupan itu sendiri. Nah, tentu Ibu Bapak, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, panggilan untuk setia dalam konteks Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan 11, jemaat diminta untuk merefleksikan secara mendalam tentang makna hidup dan tujuan hidup. Ketika mereka sudah mengerti makna dan tujuan hidup, maka tidak akan tergoyahkan meskipun ada tantangan, ada persoalan. Kepada siapa dia percaya dan kemana tujuan hidup, maka itu yang akan dipertahankan, dipertaruhkan, apapun resiko, apapun tekanan dan ancaman yang harus terjadi. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bisa melihat dan belajar dari kesetiaan jemaat Smyrna bahwa tantangan, persoalan, kehidupan memang ada dalam mengikut Tuhan. Tetapi yang dibutuhkan adalah komitmen tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang terus harus dipertahankan kualitas sebagai orang percaya, memang harus diuji sehingga siapa yang tahan uji dan kualitas kesetiaannya itu sampai pada akhir, maka semuanya menjadi tidak sia-sia. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, tentu kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan setia, kita tentu ingin hidup kita menjaga kesetiaan itu. Sebagai pasangan, kita ingin setia pada pasangan kita, tentunya begitu. Sebagai apapun, tentu kita ingin setia pada tugas-tugas dan panggilan kita masing-masing, terlebih kesetiaan kita untuk mengikut Tuhan itu sendiri harus betul-betul kita jaga. Maka di era sekarang, tantangan tidak mudah tentunya. Setia mengikut Tuhan akan diperhadapkan dengan banyak

lalu apa sikap kehidupan kita? Pak, saya enggak naik-naik jabatan ya Pak, karena saya Kristen, saya pengikut Tuhan Pak. Bagaimana ya Pak, apa saya kompromi saja ya, supaya naik jabatan saya tinggalkan iman saya? Atau lama yang tidak mendapat pasangan hidup, susah Pak cari yang sama itu, sama iman itu, nggak bisa-bisa Pak, ini sudah umur saya Pak. Bagaimana Pak soal pekerjaan? Wah susah Pak, jadi orang Kristen harus jujur, harus ya menggunakan ukuran kasih, standarnya kasih. Susah Pak, harus begini-begini yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya saya susah Pak, saya tidak bisa itu Pak. Ya dunia sekarang harus kompromi dengan mereka yang mau tidak jujur, yang pokoknya jalan pintas enak sekali itu Pak. Nah sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, panggilan sebagai murid Kristus untuk mempertahankan setia mengikut Kristus memang kadangkala tidak mudah. Tetapi belajar dari Wahyu 2 ayatnya yang ke-8-11, menarik memperhatikan ayat yang ke-11, bahwa ada kuasa Roh Kudus yang akan terus menolong kita. Siapa bertelinga adalah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sahabat Petra yang terkasih, kalau kita jujur memang tidak mudah memikul salib Kristus, setia mengikut Kristus, karena jalan yang ditempuh adalah jalan yang terjal, yang kadangkala berbenturan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar kita, yang kadangkala kalau mau jujur seringkali kita tidak tahan atas semua perlakuan-perlakuan ketidakadilan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan yang ada. Namun sahabat Peter yang terkasih, ada kuasa Roh Kudus yang senantiasa menolong perjalanan kehidupan kita, sebagaimana dinyatakan di Roma 8 ayat yang ke-26 itu. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ya sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh sebab itu, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, jika hari-hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dalam mengikut Kristus diperlakukan tidak adil, dan seringkali ada kondisi-kondisi yang membuat tidak nyaman, tidak enak, dan sekarang yang seringkali menjadi korban, difitnah, disingkirkan, dan seringkali tidak sesuai dengan harapan-harapan kita, mari jangan patah semangat, teruslah setia mengikut Kristus. Karena jalan yang Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sahabat Petra tempuh adalah jalan rahmat Allah yang penuh dengan cinta kasih. Bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan untuk betul-betul kita menjadi murid-murid Kristus. Dan kita tahu bahwa perjuangan menjadi murid Kristus memang tidak mudah. Tetapi pada akhirnya mahkota kehidupan itu disediakan. Artinya bukan persoalan imbalannya, bukan persoalan kemudian apa yang lalu kita dapat dalam pemahaman kita hanya fokus untuk mendapatkan hadiah itu saja, tetapi untuk menunjukkan kualitas kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus yang kita pilih, bahwa jalan bersama Kristus adalah jalan yang sungguh-sungguh membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang hadir menjadi berkat

dimanapun berada. Tidak mudah digoyahkan, tidak mudah kemudian didikte oleh situasi dan kondisi yang kemudian membuat kita tidak menjadi berkat dan seringkali justru menjadi batu sandungan. Tetapi sebaliknya, dengan mengikut setia kepada Kristus, kita bertekad untuk menjadi garam dan terang, untuk tetap hadir membawa damai sukacita di tengah situasi-situasi yang tidak mudah, hadir memberikan harapan-harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik di tengah situasi-situasi yang tentu tidak mudah juga. Teruslah setia kepada Tuhan, teruslah setia memikul salib Kristus meskipun jalan itu terjal, meskipun jalan itu sepi, tetapi setialah karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita, sehingga kita menjadi pemenang-pemenang kehidupan, bukan pecundang-pecundang kehidupan. Selamat berjuang, penuh setia, mengikut Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sapaan sabdamu. Kiranya dalam perjalanan iman kami, kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia untuk terus berani memikul salib Tuhan sampai pada akhir, sehingga kualitas sebagai orang percaya sungguh akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Shalom.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra, streaming radio.

0: eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Petra Streaming Radio.
1: Tuhan, Engkau menyelidiki hati kami. Engkau mengenal jalan-jalan hidup kami. Kami datang mencari wajah-Mu. Jadilah kehendak

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menantikan Tuhan. Selalu ada berkat bagi orang yang mencari pimpinan Tuhan dengan sabar. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 9.
1: Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Janganlah geram terhadap orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya, terhadap orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan geram, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, menantikan Tuhan merupakan disiplin rohani yang penting dalam perjalanan iman kita. Kehidupan Raja Daud mengajarkan tentang pentingnya mengikuti rencana Tuhan dan memperingatkan bahayanya bertindak mendahuluinya. Ketika Daud masih menjadi gembala, Nabi Samuel mengurapinya sebagai Raja Israel yang akan datang. Tetapi ia tidak juga menjadi raja selama bertahun-tahun. Menanti Tuhan, mendudukannya di tahta kerajaan menjadi lebih sulit karena raja yang memerintah saat itu, Saul, berbalik memusuhi Daud dan berulang kali berusaha untuk membunuhnya. Namun, meskipun ada peluang untuk mengambil tindakan sendiri, Daud menahan diri. 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai dengan 7. Ia menantikan Tuhan dan diberkati atas ketaatannya. Bertahun-tahun kemudian, Daud membuat keputusan tanpa bertanya pada Tuhan. Ia memilih tidak pergi bersama tentaranya ke medan perang, meskipun itu salah satu tugasnya sebagai raja. 2 Samuel pasal 11 ayat 1. Pada waktu ia tinggal di rumah, ia melihat Batsyeba dan menginginkannya. Ia menghamili wanita itu dan kemudian berusaha menutupi dosanya. Alih-alih mengikuti rencana Tuhan dan diberkati, ia mengalami hukuman Tuhan dan kesedihan mendalam. Saudara pendengar, sebagai orang percaya kita ingin mentaati Tuhan, tetapi mungkin ada situasi-situasi ketika kita bergerak maju tanpa menunggu arahannya. Kita harus selalu memastikan mencari rencana Tuhan sebelum bertindak.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

menyembahmu di tempat ini Tuhan, karena engkau layak disembah, engkau layak dipuji. Doa kami Tuhan, kalau engkau ingin mengubah atmosfer sekeliling kami Tuhan, doa kami hanya satu, pakai

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
2: Kamu tahu nggak? Aku selalu ada buat kamu.

bungkamu di atas sayap rajanya dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Senang sekali kami bisa menjumpai Anda di program Bun Pagi. Program yang akan mengisi pagi hari Anda dengan segala aktivitas dan persiapan Anda untuk hari ini dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami berharap setiap sajian dalam Bun Pagi hari ini memberkati Anda dan memberikan semangat, inspirasi untuk kehidupan Anda. Pagi hari ini kita juga akan disapa dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dorcas Natalina dari GKJ Gondokusuman. Juga akan ada Guidelines for Living bersama dengan Dr. Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan untuk kita semuanya. Lalu ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman Kristen untuk sahabat Petra semuanya. Dan bagi Anda yang ingin request lagu-lagu rohani pilihan, kami juga menunggu request lagu Anda di nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Mari sahabat Petra, kita sambut pagi hari kita dengan program Bun Pagi masih di 105,7 Petra FM.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu, 24 Juni 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah Pertolongan Tuhan Selalu Nyata. Berdasar dari bacaan Yeremia 38 ayat 1 sampai ayat 13, mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kemurahan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan menolong kami. Hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, tetapi sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuntunlah kami, pimpinlah kami, nyatakan kehendak-Mu atas kami. Kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti akan kehendak Tuhan dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Yeremia pasal 38 ayat 1 sampai ayat 13. Yeremia 38 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Epet Melek mengeluarkan Yeremia dari sumur. Saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Sefatnya bin Matan, Gedalia bin Pasihur, Yukal bin Selemnya, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang berulang-ulang disampaikan oleh Yeremia kepada segenap rakyat. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati oleh pedang, kelaparan, dan sampar. Tetapi siapa yang pergi kepada orang Kasdim, ia akan tetap hidup, nyawanya sendiri yang diamankannya sebagai rampasan, dan ia akan tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini pasti akan diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Lalu para pemuka berkata kepada Raja, biarlah orang ini dihukum mati. Sebab sesungguhnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tersisa di kota ini, dan semangat segenap rakyat. Sungguh, orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Jawab Raja Sedekia, baiklah, ia ada dalam tanganmu, sebab Raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Mereka pun mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam sumur milik Malkia, putra Raja, yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di sumur itu tidak ada air, hanya lumpur, dan Yeremia terperosok ke dalam lumpur itu. Ebed-Melek, seorang pembesar Etiopia yang tinggal di istana raja, mendengar bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam sumur. Adapun raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Keluarlah Ebed-Melek dari istana raja lalu berkata kepada raja, ya tuanku raja, orang-orang itu berbuat jahat dalam segala yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, bahkan memasukkan dia ke dalam sumur. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek, orang Etiopia itu. Katanya, bawalah 30 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari sumur itu sebelum ia mati. Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan pergi ke istana raja, ke ruang di bawah tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang jelek-jelek dan robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di sumur itu. Berserulah Ebed-Melek, orang Etiopia itu, kepada Yeremia, taruhlah pakaian yang jelek-jelek dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai pengganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Mereka lalu menarik Yeremia dengan tali dan mengangkatnya dari sumur itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya.
Haleluya. Tema renungan hari ini adalah pertolongan Tuhan selalu nyata. Nats dari Yeremia 38 ayat 6. Mereka pun mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam sumur milik Malkia, putra raja yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali di sumur itu. Tidak ada air, hanya lumpur. Dan Yeremia terperosok ke dalam lumpur itu. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sungguh memprihatinkan. Nabi Yeremia yang menyampaikan pesan tentang keadaan bangsa Yehuda justru ditangkap dan dilemparkan ke dalam sumur kering yang penuh lumpur. Tindakan itu dilakukan dengan harapan untuk menghukum, bahkan membiarkan sang nabi mati. Hal ini terjadi karena berita yang disampaikannya tidak sesuai dengan pandangan para pemimpin bangsa. Pesan yang disampaikan Nabi Yeremia sebenarnya sangat jelas, yaitu agar rakyat keluar dari kota supaya terhindar dari malapetaka dan kematian. Yerusalem akan diserbu dan dikuasai oleh bangsa Babel sebagai akibat dosa-dosa bangsa itu. Namun para pemimpin bangsa salah memahami pesan tersebut. Mereka kemudian menghadap Raja Sedekiah dan meminta agar Yeremia dihukum mati. Karena itulah peristiwa yang menyedihkan tersebut terjadi. Apakah Nabi Yeremia akhirnya mati? Tidak. Allah yang disembahnya tidak meninggalkannya. Tuhan yang telah memberikan pesan melalui Yeremia bertindak dan memakai Ebed-Melek untuk menyelamatkan Yeremia dari dalam sumur. Sang Nabi tetap selamat, sehat, dan dipulihkan sepenuhnya. Di dalam kehidupannya nyata mujizat pertolongan dari Allah. Allah memberikan pertolongan kepada setiap orang yang setia dan taat kepadanya. Tuhan memberikan pekerjaan, berkat kesehatan, damai sejahtera, serta kekuatan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakannya. Pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan manusia. Karena itu, para pelayan Tuhan tidak perlu takut menghadapi keadaan yang sulit dan memprihatinkan. Tangan Tuhan senantiasa terulur untuk merangkul manusia dalam keselamatan. Ia tidak meninggalkan orang-orang yang setia kepadanya di tengah kesesakan. Sebaliknya, Tuhan mendampingi dan memberkati mereka yang hidup benar, supaya tetap teguh berjalan dalam kebenarannya. Pertolongan Tuhan masih dan akan selalu nyata dalam kehidupan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur firman Tuhan meneguhkan, mengingatkan kepada kami bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata. Kami mohon Allah Roh Kudus terus mengingatkan kepada kami apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa bersyukur dan mewujudkan ungkapan syukur itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami memiliki pengharapan bahwa hidup kami sekarang dan esok, pertolongan Tuhan itu tetap selalu nyata. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, berkatilah. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan. Mohon berkat Tuhan, Tuhan menyertai, memberkati proses pemulihan mereka. Kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami mohon ampun atas segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Rabu 24 Juni 2026, dengan tema Pertolongan Tuhan Selalu Nyata. Tema dan bacaan dari Renungan Bahasa Jawa Sadar, Sabto Winedar, terbitan Sinode GKJ. Kiranya Sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita
untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Dorcas Natalina dari GKJ Kontokusuman Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua

prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu. Beres, kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Tentu kami berterima kasih untuk Anda yang setia bersama dengan kami dari tadi pagi hingga sampai saat ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami berharap sahabat Petra selalu bisa merasakan Tuhan yang hadir

0: berbicara kepada Anda semuanya sepanjang pagi hari ini. Juga ada berkat yang bisa Anda terima ketika Anda mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Sahabat Petra, kami juga berharap pagi hari ini Anda juga mengawali hari dengan sukacita dan semangat. Karena itu adalah modal besar untuk kita mengarungi hari ini, sahabat Petra. Karena itu, jangan biarkan sukacita kita hilang untuk mengawali pagi hari ini. Dan kalaupun ada hal yang mengganggu sukacita kita, kita bisa bersikap lebih bijaksana dalam menyikapi hal-hal yang mengganggu sukacita kita, sahabat Petra. Contohnya saja, ketika pagi ini kita di jalan, tentu dengan padatnya jalan raya Yogyakarta di pagi hari, ada hal-hal yang di luar dugaan kita yang barangkali membuat kita kaget atau marah. Tapi jangan biarkan kekagetan kita atau kemarahan kita itu kemudian menghilangkan sukacita yang sudah kita bangun dari pagi bersama dengan Tuhan. Kita tidak perlu menanggapi segala sesuatunya secara berlebihan. Cukup kita bersikap bijaksana sehingga kita bisa mempertahankan sukacita yang sudah kita bangun dari awal hidup kita pagi hari ini, sahabat Petra. Sayang kalau sukacita kita hilang pagi hari ini karena hal-hal sepele yang kita alami. Baik, sahabat Petra, kami juga masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani. Anda masih bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Mbun Pagi. Baik, sahabat Petra, kita lanjutkan Mbun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Ayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Petra